Ba-di-di-di-di-ba-ba-di-di-di-di-ba-ba-di-di-di-ba-ba-di-di-di-ba-ba-di-di-di-ba-ba-di-di-di-ba-ba-di-di-di-ba-ba-di-di-di-ba-ba-di-di-di-ba-ba-di-di-di-ba-ba-di-di-di-ba-ba-di-di-di-ba-ba-di-di-di-ba-ba-di-di-di-ba-ba-di-di-di-ba-ba-di-di-di-ba-ba-di-di-di-ba-ba-di-di-di-ba-ba-di-di-di-ba-ba-di-di-di-ba-ba-di-di-di-ba-ba-di-di-di-ba-ba-di-di-di-ba-ba-di-di-di-ba-ba-di-di-di-ba-ba-di-di-di-ba-ba-di-di-di-ba-ba-di-di-di-ba-ba-di-di-di-ba-ba-di-di-di-ba-ba-di-di-di-ba-